Ego akaririmboni kurama boku mumuzu kanezera abantu bose bariko barabizirikana bakanabishira mu ngiro nakakora rabatabazi hariya kumvumu gafumbegeti mabayi kanezere mwese muri ko muradukurikiranira muri misioni ya mima abantu bari hariya mabayi abantu bari hari mugina abantu bari hari ukinanya nayo hayira mukomeze guhezagirwa abantu mwese muri kubikogwa Emmanuel hari ibukinanya nawe ugira ibikorwa byiza

Reka rero tubashimire cyane nizere ko muri ko muragira ibe byiza ho muherereye ikiganiro na Kayabagu mwakora ku 62 ubusa 6666 mubandanye rero mwakura kugira ngo mwipfurize abanyu akayabagu keza turabandanya ku isaha 6:40 bako tugisigaranye 20 yose kugira ngo ushobore kuba wipfurije abawe akayabagu keza.

0: Allô.
1: Aye, nama baru ni ni lagi.
0: Hey.
1: Ewe
0: no mugabara witwa cyangwa
1: bangahe mu ngwe rasha kiri
0: gutembere nza. Ah, ni kwa
1: niragira
0: Vital. Dirimbo bayise ngumukenyezi ni foto ngaho mu rukaramu. Ero muntu vise umukenyezi inarugo. Inzwaje riri tarimwo mukenyezi usanga ari ibindi bintu. Kabare ufise umukenyezi umubwira atagira akayabagukeza. Gira akayabagukeza. Nuko rero je ndamubwiye agira akayabagukeza Serafina nije imbere. Ari ngira ngo ari karanyumva. Gira akayabagukeza mukanya rero ncanza. Tugira akayabagukeza. Muntu ufise umukenyezi nawe nyine umwipfuriza akayabagukeza kuberako umugisha Imana yaguhaye. Kiganwe na kaya bagukeza mwananyimwa kurakomera 62 ubusa gatandatu

0: Wifuza kumenya no kumviriza indirimbo ziryoshye zicuraranzwe neza mu majambo meza no mu gahogo k'abaririmbyi b'iwacu i Burundi.
1: Kaze mu kiganiro indirimbo

0: abakunzi bakano karirimbo ka happiness ngahe musigati kutoni go kwa gatanu bataziye namani mutuhanganire cyane tugeze igice saha 12 n'igice mukurikirane ikiganiro tujye twivura muragakurikirana inyuma y'ikiganiro
1: tujye twivura ni kiganiro mushikirizwa na radio gakiza ku isoko y'ukuri kikabafasha kumenya no gutegura neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye kaze
2: chuti namwe bagenzi misamiriza gakiza ku isoko y'ukuri turonge kubaramutsa turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu tujye twivura mu kiganiro tujye twivura muri kumwe na Maître Nkurunziza Amede muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi uyu munsi mu kiganiro cyacu tujye twivura dufise icigwa kivuga ngo irengarenga irengarenga ni gitegwa nyabaki nakahe kahise kigitegwa cirengarenga nibihe bihugu vyimbura cyane kandi bikongera bikihereza irengarenga nibihe bintu vy'intunga mubiri dusanga mu irengarenga nakahe kamaro k'irengarenga ku magara y'umuntu twotegura gute irengarenga kugira ngo zitubere igifungurwa muti ku magara yacu nivyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cacu tujye twivura

Irenga renga ni soko rihambaye y'indema mubiri kubera zifitiye udutafa twose tugize indema mubiri na cyane cyane akitwa rizina nk'uko twadihejeje kwivuga mu mwanya uheze kadakunda kuboneka mu binyantete ni gifungurwa nifurije cyane abafungura ibimera gusa abo twokwita le vegetarian strict abana bagikura abakenyezi bonsa hamwe nabibungenze irenga renga zituma umushishito usya neza ifungurwa zikinga ukugumbiza kubera isukari nziza zifise bita cellulose ici tumu mwanda mukuru woroha ugasohoka vyoroshe irenga renga zituma umuntu agira ibiro bihwanye n'uburebure afise

0: turacyasigaje umuntu tutarenga umwe gusa. Ndategereje ushobora gukoresha umwanya, ushobora gukoresha umwanya. Ushobora gukoresha umwanya muri uyu munota dusigaranye. Nama nabibabwiye rero ko imbere y'umwanya atari umwanya kandi n'inyuma y'umwanya atari umwanya. Ehe. Umunywanyi rero dushobora guhezanya ikiganiro n'uyu. Halo. Eh, nawe nyine yari karatubifa kabisa. Absolutely needed uke cyane. Mu masegonda. Halo.
1: Halo.
0: Mahoro. Okay.